0: kala zoro karantu ta magana fule ade kana ro kunun za kwatnaro wani justin first kam doni wa chure mada krinyan sana zoro ni kun indi mialan na doni sana shi mialan jiwol wa mana da from dina ma nye bon kala mawdu do suru zan de zina ma kala im kan taw julai ka on mi lokot le na shi ma im doni sa awson im doni shi dikate de mialan nam adalla kundo ya kurade ma amma doni zalim tana so do dikate do gam sandiro nam adalla tabattu ye wa alaikum salam da watukalewa
1: na
0: kele kelewa sene de
1: assam
0: alhamdulillah dufan de ndumana den
1: ngal mata mala mo de la ndora ambor ne sam ma koran da wa kelewa
0: ngela ala ambor ne nyakran da wa drop wala ngela do mo
1: ambe ke jara marta ko mande ngodo sa ko mande taro de sam ma tro imani tenam ale se de kuma ne ngore parma ander imani so de Kalinya salam ni asal ala taro dari iman yang sekurang cuman yang gorden ni salam dia lepas itu asal. Cuman yang gorden ni mana ayah ini.
0: Gala. Gala. Ni ala kau di mana kerana na wudhu.
1: Dia cuman yang gorden.
0: Gala. Ni rasanya. Dia
1: orang ni sama cuman yang gorden ala taro dari iman.
0: Amin Rabbi, Amin Rabbi. Gaya mana? Gala. Amin rabbi ala lokala karantana waldu kawli mada karantu gade kurwala daji waktu ngokuru kam gade
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watkeliya wa
2: alaikum ninda kawli
0: keliya sere da fi banata ba dufande
2: uma konto gonje wani ma
0: ngela zo re konto nda kawin di
2: alhamdulillah jamin de burne abula ja sama soro wa ciro
0: Gela ala nyakranda na wazu kuro ala nga rolu
2: Alhamdulillah balke num adal baina jamien
0: gay
2: Alhamdulillah ni sallala ajopa ajopa sayindi nei roike
0: yawa
2: yimmaitu adoba yaro ronzo ala dan kamla personalan adoba yaro yimbe sha personal rosu kana sha kwal gana sa fiu personalin san da shi wannan a noma aro ya sha kudo wa gaure ne wannan wallahi ya gaure
0: ga idan ma gudu
2: go faton go mato go ai wallahi ya gaure yin ba wannan san da shi personal rubulalan yin balte do ne boko arame buturum sa sangubulan cinna idrisa kadiela soja la duwa zana mai yin personali kan zana da Chari la kla ngao MMC din nala Borno Express a wasan nan bai bus stop la bai kla din na kata chari la tun zaman marugoyin shi personalin karawo sorry ni marugoyin ko san shiwa mai duwo alalan kasoro nan an dai dai na an dai sorry chari shi ma tun marugoyin shi personal tokko marugoyin shi ma shi ne rok nozi Rusuwa wane soja ake san ya soja nan na din duwa ta shi kilarin nan fata bundun taraza nan din shace wani mana mana ina no zana nan dai na din bulala za sharif kadai mu yanda adal ba jiri sharif rujiri ne da kirmaro kadan dai biya fursunarin zauni sasan biya duno gana sai ro kule za fursunalan kirmaro Allah ci ba
0: laban da sharai dai wa naftin yo sai ko latura
2: ya kawai duno gana nyo fule nine le no sharo no nda kam shiro duri tikere na ruke ala bawa
0: gele ne ko no ka nda men shi mashol ci mara tondo romi
2: num adal baduma ima kam labiya shi kam
0: arma kirtin da rayero
2: kam la shi kam dus nam
0: ndara kirtin zai ro turum
2: kirtu a wure da num zalim do maya biya sama so
0: num zalim do mutkatar astuna do misalo na la chen na la biya zo la biya do har kam da furzani ya do sai biya au furzani do kawo na tin do di wala meti aro kam da furzani do ta ya do biya
2: ayo num adal ba mai yayi o shararan men biya lotulan
0: yo
2: sharade num adal ba zan biya yayi ada ya wale jino dai ala andero na lefa na tunye lefa ya sarukali
0: gila ala sasa dai gila kontonyo raskunye na lakto magon paraskam da botro kuro kaulima aturo tanaso imdone wutena ma da kuro maududo gotitina ma iklan go kuro kam gede. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da watukliya. Da watukliya de. Alhamdulillah askara alaro. Gela ala doktora na kranza walde. Dufan de. Gela zoro aba umar na kranya paris kamalan.
1: Babun adal ne ba rijiman a son zo tana zam da mai katanar. Adal ba mai. Ayin ji ai kurcin ma adal ruma are. Kam gire ne da gugu gire. Ni ma kalamu. Wuyet kala yaron adal dika kalamun adal ku da bawo. Yo kike kare raja. Babun yaron adal do bawo. To nas maro ko gwamnati rin da kan boto. Ini ala jalan sahala na lang kuro lang wanda. Ia saya kuro kemarin baru kuri saya kuro dah kuri kuro nama. Yo, wati zaman sorang jalan era kita tempat kelima sahaja terhad kuro. Yo, gua dah sahaja tak tentu pasu sahaja. Yo, kemana rumah ini? Tambah kini tu pelari sahaja lemba wanda kita terhad kuro. Kini tu dia kerawan kau. Kenji muniin sana ni, yang nak kita salam zaman ala yang memora kerja, yang ala yang memora hari, ini kerja ala yang memora pena bosan ada ala ini, siapa orang kemana jadah? So, apa yang siapa orang kemana jadah? Jauh kita na, awak semua jadah zaman zaman ini kerja, kami jelah dah kita tak mager muncul, vale era wajar kemana jadah kita tu.
0: So,
1: awak nak kan ada kita semua kita Allah jenang.
0: Gay.
1: Kamuin, bukan dan cara jangan dan campuran dan cari dan semua itu. Jadi poin yang kita ada lari, walai semata mata.
0: Jera.
1: So far kam audi senarai, tak pun lemah. Kam audi itu senarai, cuma sering itu lima jam. Aku pun awal itu ruh itu buat parasa, namun kata mereka ruah pasti situasi konalar. Kalau luang tapal ben ni aji magi taki taratalai inam gata ni ma hayo bawo ni ma mana fan bawo tatana ni rombe
0: ala sasara
1: ayay nam yo moti
0: da
1: ran gula tin bawo sai aljeriya taji da aran da bayan an ja bayan kaman da ya bawo kurkin ma da lar tara mai ro dinin tara in man karo di tara in kuro yo tara am kuro ni aran adat Jangan ni harus mahalah kurikulum yang bawa tu. Hewan tak kita ni.
0: Gila.
1: Kurikulum orang gaji besar juga orang gaji kita ni. Sama lah bapun ada ni. Ayam kalau saya nak umur jumpa makol biru nak ada lagi. Saya nak umur cuma cuma cuma full cuma kain biru mana guna. Ada lagi apa tu? Alang ya.
0: Alang ganda cuma ada yang boleh.
1: Ada itu. Alang ada dah.
0: Amin ya Rabbi. Gila. Umar Alhaji Ahmad askanyana kasar ndro lokun za ko shi ai maudu alo rubtu shi andro kaulin za haturo da jikrantu danya fulara kranye shedo.

0: galazoro karantu arefule doni tilam apune ma kaya ma doni auta jiboye mada karangai kurade ma wonen jasti farskam doni kutum gule da karnu ya karaf na doni farskam putum gule alan diol wa mana da furumnya na manan de bonu anan de kutu anu doni shi jamin do sora wuzna da ngoron do sora wuzna da kurade ma na ando sora wuzna da sora farskam shi ma de mbayen tro kala diol wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal diow aras go sabur assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bana kasmaju
0: da wa tukeli ha
1: da sai kira da ta abon ko tungo su ma ce hukuma na kon da mana din
0: gela abor ko su kan sharo
1: ala na riya su ala ka ko su da ala bala su gomna borna ya ko su ala shirin miliyan da miliyan ta ala fatara da ala bala su
0: amin
1: ala amdozu tare ya fatara ne na ne da samarin riya su ala an dai ne gilfera nya ma ce
0: amin rabbi
1: kuma da magi kama class ya fa an da sai Wei, aizuma nanti bala bagi jilid penting kuliah ndarra erga gay, lungu lungu ndarra erga gay. Amma kasih je ni kuliah, perumtama soalin bar, anda kerana tuan jinde, siapa yang dia nanti lah ya.
0: Kadu ndarai.
1: Mungkin orang normal aku.
0: Ndarai, file.
1: Dia, dia kan dia boleh ini nafsu mas, sama tu.
0: Kalau
1: sedih kondo gay dah sama.
0: Kamu, engkau nafsu manti dah, uzna ya mana ni mila rab.
1: Engkau nafsu. Kalau mengurun dia usman dia ni beringinlah beringinlah nak jadi dia kau.
0: Kunci
1: kalau mengurun dia usman dia aku saya ke dia masuk nak kalah lay injubai. Anjero lay ini dia sejauh kerja kerja ayam kalah kan sel kat sebelah sini. Engkau keker siapa? Siri kundu jangan panji ni dia kunci anak pikiran je kerapkan pikiran je bohong lah kalah solah lah awalah solah panji ni engkau ke awalnya dia senjena nak kalah kerja atun dia asal murimuri oh asal pisah. Sendi alman kalau pun dengan engkau dia solai.
0: Aku tu. Aisyik.
1: Amat ada budaya motor, am motor budaya itu sendiri awal dalur amat itu hati zat sendiri. Malah nanti kita amat itu sendiri solat guru dalam sendi yang isteri Allah. Isteri ada awal ini hati kerana dalam awal lah yang rasa sendiri mana. Inilah yang dia kata amontio lembah, kasur am lembah. Lembah ini kerana apa? Ini ada yang dia mahu sunomlan, sunoroba yang mahu kini ini dia lupa. Lainlah sudah. Kemarau itu sudah menjadi kantik ganama. Walau lelah saya yang jam kelima lagi.
0: Kemarau ya sekolah ya kutu no indi biji. Wewe ya sekolah ya kemarau kutu no indi biji surah polis kami cuma ada. Pale judo ni semai arifija ngurundo usmati ada judul jembau.
1: Mujumma. Aula sa sama isha.
0: Nero diul praksa.
1: Yo le injil siapa? Isha nero kesem kosa kara injil selo kara le. Ba burun kamla Allah kala lande Allah rama Allah katil kambir sese. Trokan karziya le di gay karzi kara le. Jadi ku shibar wadana wahala ya ino.
0: Kama kurukutu ndo kini di meshima kala audoni shi riwa doni demokrasia ya madu. Local government don nandi nandi auzana wa kondwa ya madu. Nandi
1: rukunzi ba. Kamera gula tara chiri yanzu ya gojin ba gula na amangwa yi ya bolon ban am Quran de kondo gar ai
0: kila ko ni dai to mangana suru alan a wodo ni bentina ma
1: au ba ya ma kero su di kondo gar na suru sa di amma su kutu o wala kondo gar su ma bi lo to in ba ai wa ga
0: na karanta na alasa
1: zalimin ya amma sa ta wala tisiri na ala riza mana
0: ala sa
1: ya ga yana ku ne ya ga yana ma amma ndi lo au je san na hutu manya da san mana
0: ngai
1: ya ru ne sai ya ga
0: yana asutuna tamma mana mu abu
1: ko la ni ba
0: kam gari da ya kuruga shi kutunza bayan
1: duro ko nuni fa yarwa ko kutu suna ko nuni fa ba transwa de mahara ko na katta kan dire goro kadi nur kuma sola kusa da mu lockdown ne ku ka wajin har jar a wol kun ga da tukale da yare a ashin a jong da suna har bakin din ne na film ko
0: na fatana ala sira bar ko jami gari ya lockdown dire su ku sai ya gari ga sa sai kutunza sura bayan duro nya sura ka wani kutu a bayan dinar ala sira nya karantana tuman dan beji
1: ngela
0: akwa ala kuruda e waktu ngela nyuras kenyana lokto magonum paskam da botro foto doni be ngma ya ala da jinan dia krentina ro wolzo ngo kur kam lafal assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya alhamdulillah den dufan den dumana den ngela ba usman wuce kan shara paskam kutum gulero
1: gurawan da ya gudu ne ala kutu ne kama ala kujiro ala kaman ne so na kirza kutu kutu ne aka mun kijira da rakala
0: amin rabbi
1: are dan duwar mana ne da kalon ne ga ka za ku yi mare a wan karin bari zana da shi lafiya kulara zo da shi kutu za fa yin dai da injiram are injiya wa gire gire ko shi ta shi so har san mazo za ya yi ya la da wa ikara ya koina garo kulu le jinde
0: teratu ba jana da kamza isa da ada
1: ah lala zain bula da ara bara su kila lala zain da wanta Allah ta kula
0: da wanta kalakta lamara da guza
1: ah yawa sorun ji da sorun na le rin jiro
0: ngala ala karanta na
1: wato ah gire nan kalo gare ba nan karo da shi fallu maza ya kwale ja farko ya laro zubin
0: ngala ala da yi waktu kuro ala karanta na
1: wanzu nur ne nje zin ne da nur ne sole ma da ke zuni zuni da kalo da san masoro mun jina da
0: ngala zoro ba sama ala da yi waktu na wanzu masha Allah Nyoras kanyana lakto magono. First come da botro, kurone nye kutudoni, shingurondo zadere maada, au diwoldoni, diwondo zadere, au nga utadakuro gana maguluma maadara, karantana watumandi ambiji. Welcome lai. Assalamu alaikum.
2: Amin wa alaikum salam.
0: Dawa tukilea.
2: Salai baraka.
0: Alhamdulillah, ndufande nduma na jen.
2: Alayla, nguranga na nambia.
0: Mkela, alhajila, kani ndimiro?
2: Kani ndimiro kaji.
0: Naam.
2: Yoko.
0: Naam.
2: Awa, Mudundi swahili.
0: Ngai.
2: Ha. Justice ni achiliye.
0: Ngai.
2: Kama bia mana doi mana kondu ya rungu uzina la dro. Ngawalan. Kamla hule suru bololo lambe inji asal ala maro. Faraksana. Nuzu. Ala man. Nduli mamonchiro kamza kwa za imaika Allah vizina.
0: Kama mazi pono.
2: Yawa. Kuru kuye li. Aka ikuru.
0: Ngai.
2: Marta anda am konduga ya da wala kalan sadu sai ro gwamnati martine biya awo follon duma na jawo follon anjoro chisai anjoro kamdura ma nadi asa sai kamdura ma senar wala local government dir fayan bado
0: gai
2: anna kaduwa martu gwamnati na kada kala konduga ya na wala sadu
0: gala
2: mari ari an ma da ko
0: gala ala fantana wolto ko daji kuru ala lamar shi malo sulwa tudu Nuras kanyana alajilan lokto magon paraskam da botro taji karantu kawdoni botun da goye konyandro dalenye ngofale de kala injina da karnyeje